juga Desa Pelem. Namun, untuk memasuki musim kemarau atau ketika puncak musim kemarau, debit air Kali Gandong ini mengalami penurunan drastis hingga hampir mengering, dan kondisi tersebut dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melaksanakan normalisasi karena pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal.

melalui pengerukan sedimentasi atas aliran sungai ini diharapkan juga kembali optimal sehingga distribusi air menuju area pertanian menjadi lebih lancar ketika debit air meningkat. Pemerintah juga berharap normalisasi ini mampu meningkatkan kemampuan pengairan sungai sehingga kebutuhan air pertanian tetap terjaga dan juga demikian produktivitas pertanian masyarakat bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan meskipun menghadapi musim kemarau, sobat.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Iya sobat, satu komposisi ada DJ Orang Masalah dan sudah mengantarkan kita menit ke-23 lepas dari jam 7 pagi. Kalau tadi lagunya Orang Masalah, nah ini Bella juga akan sampaikan satu informasi yang masalah sobat ya, masalah besar. Terbitkan 3 sprindik Kejaksaan Agung tegaskan status mantan Jampitsus ini masih tersangka sobat. Kejaksaan Agung menegaskan status mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah ini tetap tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Anang Supriyatna menjelaskan pihaknya menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik pasca penyerahan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Febri Ardiansyah sobat. Nah ini beritanya juga baru rilis hari ini tadi tepat di jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah selanjutnya sprindik tersebut juga menegaskan status Febri Ardiansah ini masih tersangka dan hal itu juga didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri sobat. 3 sprindik yang dimaksud adalah yang pertama terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau, yang kedua sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang blackout kemarin di Sumatera. Selanjutnya ketiga ada sprindik 45 terkait dengan Asabri sebagaimana laporan yang sudah diterima dari penyidik Polri sobat. Sejak diterbitkannya sprindik oleh Kejaksaan Agung, Kapus Penkum ini menegaskan bahwa kegiatan ataupun tindakan yang bersifat pro justisia ya, sudah beralih kepada penyidik Kejaksaan Agung. Jadi proses penyidikan yang berlangsung akan tetap bersinergi dan juga berkolaborasi dengan penyidik Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terutama dalam hal supervisi. Jadi mitranya nanti dari Komisi 3 juga akan mengawasi pelaksanaan proses penyidikan sobat. Nah sebelumnya Kejaksaan Agung juga telah membentuk tim khusus sobat ya, beranggotakan 9 orang untuk menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 anggota tersebut juga pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Tanes, Rausa, Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Duh, deg-degan. Hari ini aku sama nenek ketemu keluarga pacarku yang punya selera legendaris. Hai.
4: Yuk masuk, ibu udah nunggu. Ibu, kenalin, ini pacarku dan neneknya.
3: Mereka suka gak ya sama aku?
5: Kamu bisa masak kan?
6: Hah? Masak?
3: Gimana nenek?
7: Nih, nenek bawa kecap sedap.
3: Dari kedelai pilihan, kental gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Silakan Bu, dicoba semur dagingnya.
5: Yeay, masakanmu lebih enak ya. Gurihnya meresap. Jadi, kapan kalian menikah?
3: Nikah?
8: Sayang, ya? Maukah kau menikah denganku?
7: Untung nenek bawa kecap sedap.
3: Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi. Dari Wings.

Masih setia sobat ya di channel 96.6 Radio Ni Bojonegoro, masih di perjalanan IG informasi pagi yang bikin happy sobat. Nah, kita beralih ke informasi terkait perkiraan cuaca. Jadi ini ada info dari BMKG yang memprediksi cuaca di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur untuk Kamis hari ini. Jadi cuaca di wilayah Jatim diprediksi cukup bervariasi dan warga jika dihimbau tetap waspada serta bisa memantau pembaruan cuaca secara berkala sobat. Perkembangan cuaca ini penting ya diketahui demi menambah kesiapan beraktivitas, terutama bagi sobat yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Karena kalau di tengah musim panas atau ketika musim kemarau seperti saat ini, para warga ini juga dihimbau melengkapi diri dengan alat-alat pelindung diri dari sengatan matahari sobat. Jadi tidak hanya hujan aja yang kita harus mempersiapkan, jas hujan, kantong plastik, sandal japit dan lain sebagainya. Nah, ketika

bisa menggunakan sunscreen ya, karena memang tabir surya ini juga sangat penting untuk kesehatan kulit kita, apalagi yang biasanya terkena paparan sinar matahari sobat, atau yang biasanya kalau tidak terlalu suka memakai sunscreen karena biasanya kayak takut lengket kayak gitu ya, itu juga bisa diganti dengan hand body saja sobat ya, atau juga bisa mengonsumsi air putih sesuai anjuran supaya tubuh kita juga tidak sampai dehidrasi gitu ya. Nah untuk perkiraan cuaca ini, cuaca yang cerah juga mendukung berbagai aktivitas mulai dari bekerja, sekolah, berolahraga gitu ya. Nah meski demikian, suhu udara pada siang hari juga diperkirakan cukup tinggi sehingga masyarakat tetap disarankan untuk menjaga kondisi tubuh dan memenuhi kebutuhan cairan supaya tetap terhidrasi gitu ya. Nah secara umum cuaca cerah ini diperkirakan mendominasi sepanjang hari karena suhu udara pagi hari juga cenderung lebih nyaman di sekitar 24 derajat Celcius sebelum meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 33 derajat Celcius pada siang hingga sore hari sobat.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Sobat, balik lagi masih di perjalanan IG Informasi Pagi yang bikin happy 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Sobat, ini ada informasi datangnya dari kawasan Boyolali. Jadi untuk Puncak Merbabu untuk saat ini juga masih membeku sobat, apalagi ketika pagi hari ini juga suhunya sangat-sangat dingin ya. Nah, suhu dingin ekstrim masih terjadi di Gunung Merbabu pada dini hari tadi. Dampaknya adalah embun beku pagi juga masih muncul di kawasan puncak gunung yang berada di wilayah Jawa Tengah sobat. Dari hasil pemantauan petugas BTN GMB di area pos Sabana 1, suhu udara di kawasan puncak Merbabu juga mencapai di bawah 10 derajat Celcius. Bahkan hasil pemantauan pada tanggal kemarin ya, di tanggal 15 Juli ini sekitar 5:30 pagi di area pos Sabana 1, suhu udara juga mencapai minus 1 derajat Celcius sobat. Embun beku tersebut menutupi rerumputan maupun media lain yang dipenuhi dengan embun ya. Jadi rerumputan kelihatan memutih karena memang tertutup embun beku tersebut. Dan dijelaskan juga, embun beku terjadi di kawasan puncak Gunung Merbabu mulai di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Gunung Merbabu memiliki ketinggian 3145 MDPL sobat. Sedangkan elevasi yang tinggi membuat penurunan suhu di Gunung Merbabu terasa jauh lebih ekstrim. Nah, ini juga ada tips dari pihak BTN GMB atau tips untuk persiapan sebelum mendaki. Jadi terkait kondisi suhu udara yang ekstrim atau fenomena bedinding, juga Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengingatkan kepada para pendaki untuk mewaspadai hipotermia sobat. Selanjutnya, sebagai langkah mitigasi, BTN GMB mewajibkan pendaki menerapkan langkah keselamatan. Jadi beberapa langkah keselamatan bagi para pendaki menghadapi suhu dingin ekstrim ini, yang pertama adalah manajemen pakaian dan juga perlengkapan sobat. Nah, para pendaki diminta untuk menggunakan pakaian berlapis atau layering system untuk mengunci panas tubuh. Selanjutnya, sebelum melakukan pendakian juga diminta mengecek perakiraan cuaca resmi secara berkala dan memastikan waktu istirahat atau tidur tercukupi agar kondisi fisik tetap prima. Untuk yang ketiga adalah manajemen nutrisi ya. Jadi tubuh ini membakar lebih banyak kalori untuk menghasilkan panas di suhu dingin. Jadi pihaknya juga mengatakan jangan sampai melewatkan sarapan sebelum mendaki, serta membawa logistik makanan berkalori tinggi, minum air secara teratur agar tidak dehidrasi, serta mengonsumsi minuman hangat saat beristirahat sobat.

Nah, lebih lanjut pihaknya juga membagikan tips keselamatan saat camping atau saat bermalam di campground. Pendaki juga diminta untuk memastikan membawa tenda terpasang dengan kokoh dan juga terlindungi dari terpaan angin langsung, sobat. Serta menghindari tidur mengenakan pakaian yang basah atau lembab oleh keringat sisa mendaki siang hari. Jadi BTN GMB ini juga telah menyediakan shelter emergensi yang terletak di pos 3 jalur pendakian Swanting, dan keberadaan shelter ini juga sebagai wujud komitmen terhadap keselamatan pengunjung atau keselamatan para pendaki, sobat. Fasilitas shelter emergensi ini juga berfungsi sebagai pos penanganan awal dan ruang pertolongan pertama bagi pendaki yang mengalami kondisi darurat sebelum proses evakuasi. Jadi shelter darurat ini juga didukung oleh sistem listrik tenaga surya, penerangan, lalu juga ada CCTV, jaringan komunikasi WiFi, serta instalasi penangkal petir.

0: Betty Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap

0: Artistas Special Perform.
1: Ya, Sobat Bass FM, tidak terasa usai sudah kebersamaan Bella di IG ya. Informasi pagi yang bikin happy. Setelah ini, Sobat bisa kembali simak Spektrum Radio Jatim ya, persembahan dari PRSSNI Jatim, Sobat. Bella Puspa pamit, besok kita akan kembali berjumpa di hari Jumat dan tetap di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat selalu, Sobat.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar. Namun pemanasannya atau pengapiannya, LPG cenderung stagnan dia. Kalau CNG, kalau sudah panas, dia cepat turun.
1: Selain karakteristik produk, Atasya Rizal juga menyoroti aspek tata kelola niaga CNG yang masih belum jelas.
2: Jadi gini, CNG ini kan belum sampai pengkajian lebih dalam. Pemerintah saat ini hanya menjalankan mandatori atau menciptakan mandatori baru, seakan-akan ini harus cepat, tapi tanpa melalui pengkajian lebih dalam. Karena apa? Eksesnya juga masih cukup banyak. Gampangnya program MBG. Nah, MBG bagus, tetapi secara pelaksanaan tidak matang, terkesan dipaksakan. Nah, ini CNG, kalau bisa jangan seperti itu lagi. Kosnya tidak hanya di satu lini, tapi ada berikutnya dari atas ke bawah atau dari hulu sampai ke hilir. Contoh yang sederhana adalah sarpas dari contoh ke tangki. Entah master tangki, entah armada pengirimannya, berikut juga tabungnya.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: Sugar Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempang sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Radio Ni Bojonegoro.

Sobat Bos FM, selamat siang. Jumpa kembali ya bersama Elvi tentu saja di lagu pop Indonesia yang juga bakalan menemani Anda sampai di jam 3 nanti ya di CCR di hari Kamis 16 Juli 2026. Enggak terasa sudah di pertengahan Juli. Setelah ini Agustus, sobat ya. Ya udah sobat, stay tune terus di 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, oke, okay. Bersama 96,6 Bahasa FM Radio di Bojonegoro, menit 32 lepas dari jam 12 pada siang kali ini ya. Silakan untuk Anda yang bergabung seperti biasanya Sobat Bas di 0811-305-2966, untuk telepon di 0353-885-8009. Selamat siang untuk Sobat Bas semuanya. Siang kali ini juga sangat cerah sekali ya untuk cuacanya, tapi karena cuaca yang cerah itu sangat-sangat panas bingit gitu loh sobat. Iya, panasnya pol gitu loh sobat ya. Tapi ya tetap, tentu saja tetap itu sobat ya, semangat saya untuk menjalankan aktivitas pastinya. Bersama 96,6 Bahasa FM Radio Nubu Jonegoro, Elvis siap menemani Anda sampai tuntas di jam 3 tentunya.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Baik, di 96,6 Bas FM Radio Nebo Jonegoro ya. Siang kali ini tipsnya tentu saja spesial untuk sobat ya. Terkadang itu rambut kita itu sudah bagus, sudah bersih, sudah subur, sudah hitam alami, ada aja gitu masalahnya. Terkadangnya tiba-tiba rambut terasa gatal kayak gitu. Enggak taunya ada yang gatal karena uban. Nah, ini perlu diketahui, kok bisa sih, masa uban kok bisa menyebabkan gatal? Padahal yang rambutnya banyak putih-putihnya atau ubannya itu terkadang sampai full ya, ada yang putih full ya, tapi kok enggak gatal, kok bisa ya? Tapi ada tipe orang tuh kayaknya karena uban ini deh yang bikin gatal, kan ada yang bilang kayak gitu ya. Nah, nanti kita bahas tentang rambut yang ada ubannya. Itu justru membuat kita itu lebih terkesan dewasa ya. Bukan berarti beruban terus jadi minder, enggak lah, ngapain ya. Itu tandanya kalau memang itu kita semakin hari semakin menua, itu pasti biar ingat usia gitu ya. Tapi terkadang tidak memandang usia, karena ada yang mulai sekolah SMP itu sudah keluar uban kayak gitu. Aduh, kok bisa itu, penyebabnya apa kan gitu sobat ya. Yuk, nanti kita bahas di lagu Pop Indonesia. Silahkan untuk sobat di 0811-305-2966, untuk telepon di 0353 885-8009.

0: aku sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Radio Bojonegoro ya, Sobat Buzz FM. Ada beberapa penyebab uban ketika muncul. Nah, ini uban muncul ketika sel pigmen atau melanosit di folikel rambut mulai mengurangi atau berhenti memproduksi melanin ya, yaitu zat yang memberi warna pada rambut. Ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama faktor usia. Ya, penyebab paling umum, seiring bertambahnya usia produksi melanin secara alami menurun sehingga rambut berubah menjadi abu-abu atau putih. Bisa juga karena faktor genetik atau keturunan gitu sobat ya. Jika orang tua atau anggota keluarga ini mengalami uban di usia muda, waduh, saya pun juga usianya masih muda atau udah tua ya. Tapi sudah punya uban, tapi nggak apa-apa lah. Ya untuk apa ya? Tanda lah kalau kita sudah dewasa kayak gitu. Kemungkinan sobat juga mengalami hal semacam itu ya. Atau bisa jadi kekurangan nutrisi nih, kekurangan vitamin B12, vitamin D, zat besi, tembaga ataupun asam folat dapat mempengaruhi kesehatan rambut dan mempercepat munculnya uban. Bisa jadi karena stres berkepanjangan nih, stres berat tidak secara langsung menyebabkan uban, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat mempengaruhi sel-sel pada folikel rambut sehingga mempercepat proses beruban pada sebagian orang. Bisa juga karena kebiasaan merokok. Nah, ini merokok dikaitkan dengan munculnya uban lebih dini karena dapat meningkatkan stres oksidatif yang merusak sel-sel tubuh termasuk folikel rambut kayak gitu. Kondisi kesehatan tertentu ini bisa jadi pemicu karena beberapa gangguan seperti penyakit tiroid atau kondisi autoimun tertentu ini dapat mempengaruhi warna rambut juga. Iya, sobat Boss FM. Cara membantu memperlambat munculnya uban, jangan lupa konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya vitamin dan mineral. Perbanyak protein seperti itu loh sobat, kita makan dengan lauk kayak telur, ikan, tempe, dan kacang-kacangan ya. Hindari merokok. Kelola stres dengan olahraga tidur yang cukup atau relaksasi. Rawat rambut dengan baik dan hindari penggunaan bahan kimia atau panas berlebihan ya. Terkadang ada juga loh yang gak ngerokok tapi ubannya sudah banyak meskipun usianya masih 20 tahunan. Ya karena itu tadi sobat, karena faktor genetik itu tadi sobat. Tapi gak apa-apa lah ya, tetap semangat dan tetap keren kok. Meskipun rambut Elvi juga sudah ada uban, tapi toh gak masalah karena keluar juga pakai hijab kayak gitu ya. Ya deh sobat, saya rasa kalau bagi kita yang muslim aman-aman aja keluarnya pakai hijab. Gak pengen disemir tak? Oh enggak usah ya, enggak perlu. Bahkan ada yang mengatakan kalau disemir justru malah enggak baik gitu ya. Kalau misalnya disemir coklat boleh enggak? Ya kalau itu kembali ke pribadi masing-masing sobat ya. Kita harus menerima apa yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita. Yang penting selalu semangat dan menjaga dan merawat dengan baik sobat ya. Bersama 96,6 sebuah lagu The Masis.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

96,6 Buzz FM Radio Bojonegoro ya. Sobat Buzz FM, terima kasih untuk yang sudah merapat, komunitas Sobat Buzz semuanya. Terima kasih ya. ST ayo mutenanan ora editan ngene jere. Yang punya lu, yang punya nomor 5574 ya. Aril M Radita Mama terus menuan Pak On, thank you sudah bergabung. Kang Siman Effendi yang tersemuanya sudah merapat bersama 96,6 Bas FM. Bapak Humaydi, halo. Selamat siang juga, selamat mendengarkan. Untuk kalian semuanya, selamat bergabung bersama program Lagu Pop Indonesia. Masih tentang rambut yang beruban, ini bisa gak sih diobati ke dokter? Sebenarnya bisa sobat ya. Ada beberapa orang yang memilih langkah untuk membeli vitamin untuk rambut. Ada juga yang kayak menggunakan kondisioner tertentu untuk rambut, menggunakan sampo khusus untuk rambut agar mencegah ataupun juga menghambat pertumbuhan uban tersebut gitu sobat. Tapi boleh juga kok kalau Anda ingin berkonsultasi kepada dokter jika uban muncul sangat banyak pada usia yang masih sangat muda, tapi riwayat keluarga kayak gitu. Uban disertai rambut rontok yang parah. Nah, ini perlu ini untuk segera konsultasi ke dokter. Muncul mungkin bersama gejala lain seperti mudah lelah, berat badan berubah drastis, atau mungkin keluhan yang mengarah ke gangguan tiroid dan termasuk kayak kekurangan vitamin gitu, sobat. Sobat Buzz FM, uban adalah bagian dari alami dari proses penuaan dan bukan tanda bahwa seseorang tidak sehat ya. Menjaga pola makan, gaya hidup sehat, dan mengelola stres, ini juga bisa membantu menjaga kesehatan kita, kesehatan rambut secara keseluruhan sobat. Bersama Elvi di Lagu Pop Indonesia, sampai tuntas nanti di jam 3.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Yofi and Nuno ya. Yang di siang kali ini, siang menjelang sore, sudah menemani kita ya di menit ke-30 tepat ya, lebih dari jam 2 sobat, berarti setengah 3 nih. Nah, untuk kebersamaan Elvi kurang lebih tinggal 30 menitan ya. Masih lumayan kok lagunya, masih ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda sobat. Iya, terima kasih, selamat siang untuk Anda semuanya. Ini ada yang bilang katanya, "Mbak, nek aku rambutnya aku malah seneng putih, Mbak, keren, malah tak semir putih." Waduh, mantap ini. Disemir putih. Oke. Luar biasa sekali tentunya ya. Sobat Bas yang masih belum bergabung kembali, juga pastinya saya tunggu untuk gabungannya. Masih ada sisa waktu 30 menit ke depan. Silakan untuk WhatsApp 081130529 untuk teleponnya di 0353885809 bersama lagu pop Indonesia ya, La Popin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda Kamis 16 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Bupati Bojonegoro ajak mahasiswa KKN tematik Unigoro promosikan kekayaan desa. TMMD ke-129 di Kedungagung Bojonegoro resmi dimulai. Krisis air bersih meluas, BPBD Bojonegoro salurkan air bersih bagi warga Kecamatan Merau.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Berikut kilas.

di pembangunan desa. Mahasiswa diharapkan juga ikut sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, hutan, mata air, tanah, dan iklim. Kegiatan di lapangan nantinya dapat disusun menjadi kajian yang menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan daerah. Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026 digelar di lapangan Desa Melidet, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Rabu kemarin. TMMD tahun ini dipusatkan di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem dengan tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Pelaksanaan TMMD ke-129 berlangsung mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara Letnan Purnomo dan Bupati Bojonegoro Setia Wahono bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, penandatanganan dan penyerahan naskah proyek TMMD ke-129 tahun 2026 ditandatangani oleh Bupati Bojonegoro beserta Dandim 0813. Program ini sejalan dengan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk memper

0: bensin sebanyak 5.000 liter merupakan langkah darurat awal guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan tetap terpenuhi. Akibat kemarau ini, sedikitnya 390 kepala keluarga yang tersebar di wilayah RT 17 dan RT 19 Dusun Sambiropyong terpaksa harus bergantung pada bantuan air bersih untuk mencukupi kebutuhan domestik sehari-hari. Heru juga menghimbau kepada masyarakat di daerah rawan kekeringan untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa, selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Lalawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
7: Oke, ya, sahabat Bas FM, tadi juga sudah kita simak kilas berita 3 yang juga pastinya menandakan memang untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di lagu pop Indonesia tentu sudah. Thank you untuk Anda semuanya, sobat, dan selain ini bakalan hadir untuk program selanjutnya di Dangdut Koplo Mania 96,6 Bas FM ya. Thank you, saya ucapkan selamat sore dan permisi, sobat. Dadah.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Selamat sore semua. Aduh, panasnya cetar banget, luar biasa sobat ya. Tapi mudah-mudahan tidak begitu kepanasan ya, karena udah ada lagu-lagu yang saya hadirkan di Koplo bisa membuat suasana jadi adem ya di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, bareng Dian Wijaya nggak tuntas jam 6 nanti kebersamaan kita ya. Tetap merapat hanya di 9.6 FM Radio nih, Bojonegoro.

0: dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya, semuanya kemana Bos Radio nih, Bojonegoro ya, Sobat Dangdut Koplo Mania sore hari ini ya. Yang baru sama merapat, yang baru sama bergabung, selamat sore saja. Bareng Dian Wijaya, cuacanya masih cukup cerah, terang, benderang, panas banget. Bahkan mungkin bisa terbilang gerah juga ya. Tapi ya meskipun gerah, ada juga ini sih dingin-dinginnya ya. Hawanya tuh benar-benar gak bisa diprediksi sobat ya. Panas tapi ada dinginnya juga gitu loh. Jadi membuat kita itu harus benar-benar ya bisa menjaga kondisi tubuh kita, bisa menjaga kondisi kesehatan kita, supaya tubuh ini gak kaget gitu ya. Harus beradaptasi dengan cuaca yang tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu kan gitu ya. Tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin gitu ya. Pokoknya tetap semangat ya di sore hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kondisi kesehatan. Salah satunya yang paling utama adalah minum air putih ya, meskipun gak haus, karena itu bisa mendehidrasi tubuh kita biar gak terhidrasi ya sobat ya. Oke, 08 11 305 2 96, yang pengen merapat, yang pengen bergabung, masih ditunggu ya di WA-nya di kesempatan sore hari ini, ataupun juga telepon boleh ya. Yang pastinya juga tetap stay hingga tuntas nanti, hanya di Semalam Kemenang Radio nih Bojonegoro. Jangan kemana-mana pokoknya ya, bareng Dian Wijaya. Kembali dulu di adik yang satu ini, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemenang Pasifem.

0: bersama Jenny Caknan.
1: Power geng push.
2: Jodoh ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow.
4: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
4: Choco drink
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Yang masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, Dalan Anyar. Ada yang punya kenangan dengan Dalan Anyar Sobat Bass FM? Karena mungkin pas lagi Dalan Anyar tiba-tiba main atau lewat sana gitu ya. Kalau Dalan Anyar di Bojonegoro kayaknya gak ada ya, semuanya kayaknya udah Dalan lama. Kalau Dalan Anyar mah dulu di Jalan Veteran itu ya, itu dulu memang Dalan Anyar. Itu memang anyar-anyarnya saya dulu sekitar tahun 2004-2005 ya. Itu kalau gak salah saya lewat situ. Ada cerita juga di situ, di Dalan Anyar. Tapi ceritanya juga udah berlalu sih ya. Itu cerita bersama dengan almarhum ya, yang pertama kali menembak saya. Ya, cerita yang mungkin memang hanya buat cerita aja, karena memang semuanya juga sudah berlalu begitu ya. Kalau pernah ada cerita Dalan Anyar, mudah-mudahan cerita yang bagus-bagus ya sobat ya. Oke. Masih bareng Dian Wijaya pasti sore hari ini. Yang pengen merapat, yang pengen bergabung, masih saya tunggu di WA juga di teleponnya ya. Bu Win, belum ada notif masuk sore hari ini. Apakah radionya belum di-stel kenceng banter begitu ya? Lagi sibuk apa sore hari ini? Mudah-mudahan juga lancar semuanya ya di kesempatan kali ini, sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Nipo Junegara ya. Juga Pak Ali sambil menyelesaikan aktivitasnya ya di sore hari ini. Ini juga sambil dengerin Bas FM, mungkin juga sambil ngopi sore ya. Karena biasanya jam segini tuh energi atau tenaganya kan udah mulai hilang gitu ya, udah mulai capek, udah mulai loyo, udah mulai lemes, semangatnya kayaknya udah mulai turun gitu ya. Jadi mungkin salah satu mood busternya ngopi dulu, atau ngeteh dulu, atau juga nyusu dulu gitu ya, biar jadi semangat lagi. Tapi yang pasti yang terbaik itu adalah air putih sobat Bas ya. Air putih memang jarang banget ya orang itu suka sama yang namanya air putih, apalagi kalau anak-anak zaman sekarang itu ya, Gen Z itu. Mereka tuh jarang banget minum yang namanya air putih ya. Padahal sebenarnya air putih tuh banyak sekali ya manfaatnya untuk tubuh kita ya. Karena memang mungkin air putih itu kan gak ada rasanya ya, benar-benar cuma hambar gitu aja ya, karena memang juga gak ada gula, gak ada rasanya. Tapi yang pasti air putih itu bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi. Bahkan beberapa manfaat air putih bisa kita dapatkan jika kita rutin atau suka mengkonsumsinya ya. Bisa membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, bisa mendukung fungsi ginjal, membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan, juga membantu menjaga konsentrasi dan energi. Dan sebagai panduan umum, orang dewasa biasanya membutuhkan sekitar 2-3 liter air per hari ya. Sementara untuk kebutuhan orang itu kan kadang beda-beda, gak sama. Tapi yang pasti yang kita butuhkan sehari-harinya itu adalah 2-3 liter air per hari. Dan memang semuanya tergantung usia, aktivitas fisik, cuaca, dan juga kondisi kesehatan. Jadi mungkin ada yang bisa lebih, bahkan mungkin ada yang gak bisa gitu ya. Tapi yang pasti benar-benar ini ya, apa, harus minum air putih supaya bisa mendapatkan manfaatnya dari air putih gitu ya, supaya tubuh juga tetap terhidrasi, apalagi di kondisi musim kemarau seperti ini gitu ya. Oke, selamat sore Bu Win. Radionya ternyata udah di stel banter, udah di stel kenceng gitu ya. Memang cuma lagi mager aja Bu Winnya. Ya weh, smart mager-mager aja sore hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Ya enggak tuntas di jam 9 jam 6 sampai jam 9 pengira yo. Amo penyiar ya. Oke, dikasih dulu ya sama yang satu ini. Tetap di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro.

dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Enak, tenang, selendang biru. Dulu itu saya sering pakai selendang ya, pas lagi nari maksudnya. Dulu tuh ya, meskipun begini tuh pernah menjadi penari juga waktu zaman di sekolahan ya. Ya apa ini, tari ronggeng pernah, kemudian tari tepak-tepak putri, kemudian tari kipas. Wah, banyak dulu ya. Jadi tuh sering gonta-ganti dirias gitu ya. Pakai baju warna hijau, pakai baju warna merah, pakai baju warna kuning, aduh macam-macam dulu tuh seneng banget gitu ya. Dan pasti ada selendangnya. Tapi selendangnya kayaknya bukan warna biru ya. Oke deh, kalau sekarang itu selendang itu kayaknya udah gak zaman ya, udah gak musim. Dulu tuh kalau misalnya kita pergi ke acara pesta atau ke mantan gitu pakai kebaya gitu pasti pakai selendang juga gitu ya. Tapi sekarang kayaknya udah enggak. Bayi aja sekarang udah enggak pernah gendong selendang ya. Sekarang itu gendong untuk bayi pun udah macem-macem. Jadi enggak selendang-selendang aja kayak dulu gitu ya. Ya emang jamannya udah modern banget ya sobat ya. Oke, ya berarti masih bareng Dian Wijaya ya di kesempatan kali ini. Di tanggal 16 ya. Ini tanggal 16 ya, tanggal 16 Juli ya. Tanggal 16 Juli. Ada yang lagi berulang tahun di kesempatan kali ini. Kalaupun ada juga selamat ulang tahun ya sobat. Mudah-mudahan di usia yang sekarang, entah kepala 2, kepala 3 atau mungkin sudah kepala 4, bahkan masuk kepala 5, tetap sehat dan semangat begitu ya. Kalaupun juga lagi dibikin syukuran, ada sedikit pesta, mudah-mudahan juga berjalan dengan lancar. Kalaupun enggak ya cuma doa-doa terbaik aja gitu ya. Dan ternyata di tanggal 16 Juli ini juga banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, bahkan menjadi sejarah di belahan dunia ini sobat ya. Salah satunya adalah di benua Eropa. Ini pada tahun 1918, pada malam hari tanggal 16 Juli hingga dini hari berikutnya, ini Tsar Nicholas II dari Rusia bersama dengan istri dan anak-anak serta para pelayan setianya dieksekusi mati oleh pasukan Bolshevik di Yekaterinburg. Peristiwa tragis ini menandai runtuhnya dinasti Romanov yang telah berkuasa selama 3 abad sekaligus mengakhiri era kekaisaran di Rusia. Kemudian dari benua Eropa ke Amerika, masih di tanggal 16 Juli, ini ada menjadi tonggak sejarah dimulainya era nuklir dunia. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melaksanakan uji coba ledakan bom atom pertama di dunia yang dikenal dengan Sandy Trinity Test di Gurun Alamo Gordo, New Mexico. Keberhasilan uji coba ini menjadi cikal bakal pembuatan bom atom yang sebulan kemudian dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada penghujung Perang Dunia Kedua. Kemudian di tahun 1969, masih di tanggal yang sama ya, 16 Juli, umat manusia mencatatkan lompatan besar dalam misi penjelajahan luar angkasa. Pesawat antariksa Apollo 11 resmi diluncurkan dari pusat antariksa Kennedy di Florida, Amerika Serikat. Misi legendaris yang diawaki oleh Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins ini sukses mengantarkan manusia untuk pertama kalinya menginjakan kaki di permukaan bulan beberapa hari setelah peluncuran. Sementara pada era akhir abad ke-20, geopolitik Timur Tengah mengalami perubahan besar. Pada tanggal 16 Juli, ini Saddam Hussein resmi mengambil alih kekuasaan penuh sebagai Presiden Irak menggantikan Ahmad Hassan al-Bakr yang mengundurkan diri. Dan momentum ini menjadi awal dari era kepemimpinan absolut Saddam Hussein di Irak yang diwarnai berbagai konflik regional selama beberapa dekade berikutnya. Jadi ternyata ya pada tanggal 16 Juni ini banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Dan kalau memang Anda lahir di tanggal 16 Juli ini ya, selamat berulang tahun saja. Pokoknya sukses selalu dan diberi umur panjang, sehat selalu juga, bisa meraih semua cita-cita yang belum diwujudkan sobat ya. Oke, okay. Ya pasti juga di kesempatan kali ini. Ini kan bulan suronya kayaknya udah habis ya. Ini kayaknya pungkasan bulan suro ya.
Kita akan masuk di bulan Sapar ya. Nanti kalau udah bulan Sapar pasti sudah akan banyak sekali momen-momen menyatukan dua hati. Jangan sampai keliru ya. Percaya atau tidak, hitungan Jawa masih tetap harus dipertimbangkan ya. Ini nanti kalau ada kalah weton dan lain sebagainya, nanti juga kayaknya yang repot sendiri di keluarga gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau memang hari ini juga sudah banyak sekali persiapan yang dilakukan, tapi yang pasti adalah persiapan untuk weton dan harinya benar-benar sesuai gitu ya, benar-benar direstui sama pihak keluarga. Jangan sampai gara-gara cinta tapi juga ini ya, gak dapat restu, gak popo, citra aja. Jangan gitu ya, karena bagaimanapun juga sobat ya, mau percaya apa tidak, ternyata apa ini, prediksi orang-orang dulu soal weton dan sebagainya itu memang masih benar, masih bisa berlaku gitu ya. Oke, lagu, cuma lagu. Kalah weton ya, kalau kita bertanya kenapa Bian harus ketemu kalau pada akhirnya juga harus berpisah, ya gak ada yang bisa jawab gitu ya, karena emang itu semua udah takdir. Tinggal kita memahami dan menjalaninya aja gitu ya. Mudah-mudahan nanti akan dapat yang lebih baik ke depannya gitu ya. Deh.

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

masih dari kawasan Anteng Arena 17 Bojonegoro ya. Di Dangdut Kopemania sore hari ini ya. Kok agak mendung ya? Ya mudah-mudahan lah kalaupun memang benar-benar mendung bisa turun hujan juga ya. Karena ini rindu banget kayaknya sama namanya air hujan ya. Udah benar-benar enggak turun sama sekali gitu. Jadi aroma-aroma air hujan itu sangat rindu banget. Tapi kayaknya juga enggak sih ya. Soalnya memang musim kemarau biasanya ada mendung tapi enggak hujan juga. Oke, ya tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro ya. Selamat sore. Yang paling juga tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di Semalam Kemana Bas FM. Dan yang pasti juga di kesempatan kali ini kita harus benar-benar menjaga kondisi kesehatan sobat ya. Karena angka kasus batu ginjal di Bojonegoro ini ternyata cukup tinggi sobat. Masyarakat perlu waspada dan juga paham pencegahannya ya. Jadi masyarakat ini perlu meningkatkan kewaspadaan serta memahami secara mendalam mengenai penyebab dan gejala penyakit batu ginjal. Mengingat angka kasus batu ginjal di Bojonegoro tergolong cukup tinggi. Bahkan di dalam satu bulan terakhir ini rumah sakit RSUD Sosodoro Jatikusumo ya, ini rata-rata menangani hingga sekitar 100 tindakan operasi batu saluran kemih sobat Bas ya. Jadi benar-benar kita harus menjaga kesehatan kita. Batu ginjal sendiri menurut Dr. Roy, spesialis ya, dokter urologi di RSUD Sosodoro, ini menjelaskan bahwa batu ginjal merupakan kondisi terbentuknya batu pada saluran kemih akibat adanya endapan zat dari sisa makanan dan minuman. Zat-zat ini kemudian mengkristal karena adanya gangguan tertentu di dalam tubuh sehingga tidak dapat terbuang atau keluar secara alami bersama dengan urin. Dan salah satu faktor lokal yang diduga kuat mempengaruhi tingginya grafik kasus batu ginjal di wilayah Bojonegoro adalah tingginya kandungan zat kapur pada sumber air konsumsi masyarakat. Dengan demikian, dokter Roy menegaskan bahwa penyebab utama terbentuknya batu ginjal tidak melulu bersumber dari air minum ya, melainkan akumulasi dari faktor genetik atau juga keturunan serta pola hidup harian masyarakat yang sehat. Dan sebagai langkah awal, disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, minimal melalui pengecekan urin lengkap dan fasilitas ultrasonografi atau SG ya. Mengingat penyakit ini mayoritas mulai bermanifestasi pada usia dewasa. Juga melakukan screening kesehatan, bahkan juga sudah dapat diinisiasi sejak sebelum menikah dan diimbangi dengan perbaikan pola hidup sehat sobat ya. Jadi benar-benar harus hidup sehat ya. Dan diimbau oleh dokter supaya kita bisa terhindar ya untuk disiplin mengkonsumsi air putih minimal 1 hingga 5 sampai 2 liter setiap hari. Dan jangan lupa juga untuk tetap berolahraga dan aktif bergerak secara fisik juga disarankan ya. Karena batu ginjal yang masih berukuran mikro memiliki peluang besar untuk luruh atau hancur dengan sendirinya apabila didukung oleh metabolisme tubuh yang aktif. Jadi itu dia ya, jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Dan sore hari ini sambil sedikit mager kayak Bu Win ya, lagi mager ya, bisa digerak-gerakan badannya, olahraga sedikit gitu ya biar keluar keringatnya. Oke ya, selamat jaga, selamat sore juga untuk Tante Salina di kawasan Pacul. Sore hari ini bersama dengan Pak Desastro juga lagi menikmati suasana istirahat ya. Ada juga Bunda Inung, ada juga Mama Ajeng, Mak Nurul di kawasan Trucuk ya. Selamat sore ya. Mudah-mudahan juga tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro ya. Juga Pak Bom di Gang Kandamnya. Juga ada Pak Agung ya di Perambatan Balen juga, selamat sore aja. Oke. Ya berarti masih bareng Dian Wijaya. Kembali diadakan dulu yang satu ini ya. Orang masalah. Setelah apapun yang terjadi di dunia ini orang masalah, cukup kita ini ya lalui aja biar semua juga bisa bahagia gitu ya.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

sahabat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya masih dari kawasan Teh Haryonah, 17 Bojonegoro ya. Cinta dan Air Mata, sore hari ini di request sama Bu Win ya. Beserta Pak Win ya. Soalnya saya gak tahu namanya gitu ya. Ya pastinya Bu Win bersama dengan Pak Win. Sore hari ini juga lagi laye-laye, penak, tenan. Sambil dengerin semalam kemana bahas sebab radio nih Bojonegoro ya. Pokoknya sehat-sehat selalu gitu ya. Dan kita masuk di sesi yang terakhir ya sobat. Di kesempatan sore hari ini masih ada waktu yang pengen bergabung, boleh di WA juga di teleponnya ya. Saya tuh gak tahu Bu Win gak ngaspol itu mana ya. Ya kalau dibilang saya Desa sama Cooper itu gak apa-apa, saya terima. Karena emang saya tuh benar-benar ya, meskipun di Bojonegoro juga udah puluhan tahun gitu ya, tapi gak hafal, gak tahu nama-nama jalan, gang-gang atau gimana gitu ya. Nah, karena biasanya kalau kemana-mana pasti ada teman gitu ya, dan ada teman itu pasti yang ngasih petunjuk jalan gitu. Kalau saya sendiri mah pasti nggak tahu yang mana-mana. Ngerti nih yang pas saya membeli yang ngomah gitu aja. Oke, ya Bu Win, selamat sore aja. Thank you di kesempatan kali ini tetap setia di semalam kemana bahas Bang Radio nih Bojonegoro ya. Masuk di season yang terakhir sobat, jangan kemana-mana pokoknya ya. Hingga tuntas nanti tetap setia hanya di semalam kemana bahas FM Radio nih Bojonegoro.

masih dari kawasan MTH Riono 17 Bojonegoro ya sobat. Tidak ada kepemannya sore hari ini ya. Tekannya kamu sebidang muslimah yang mungkin juga sudah persiapan menunggu waktu azan maghrib ya, untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya. Sambil dipersiapkan aja semuanya ya, mau ke musola atau ke masjid, sambil tetap merapat juga. Hanya di Semalam Kemana bahas dengan Radio Bojonegoro ya. Sementara untuk azan maghrib sendiri ya, untuk wilayah kota Bojonegoro di kesempatan hari ini ya, ini di tanggal 4 ya, tanggal 4, tanggal 16 ya. Di tanggal 16 ini jatuh di jam 5:33. Sementara sekarang udah jam 23 menit, jadi tinggal 10 menit lagi. Mungkin ada di antara sobat juga sedang menjalankan ibadah sunnah ya, sambil menunggu berbuka, sambil tetap merapat ya. Hanya di Semalam Kemenang Pas FM, Radio nih Bojonegoro.

0: sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: darahku.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Dari kawasan MT Haryono 1773 ya sobat, tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di DKM juga harus dituntaskan. Dan merapat tetap bergabung ya, karena kita juga terus hadir untuk menemani sobat. Jadi jangan kemana-mana. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak mudah menjadi kebanggaan keluarga, tapi janganlah lemah dari perjuangan. Karena ketika kita berjuang, mereka akan bahagia walaupun mimpi itu baru sebatas khayalan.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja semua loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cartane Simba, semoga bermanfaat.
1: Seimbangkan kehidupan pekerjaan dengan keluarga. Inilah poin yang sering dilupakan oleh para orang tua atau anggota keluarga yang sudah bekerja. Seringkali mereka kesulitan menyeimbangkan waktu yang dihabiskan untuk keluarga dan pekerjaan. Banyak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga melupakan keluarga di rumah. Agar terwujud keluarga sehat dan bahagia, seimbangkan kehidupan kerja dengan keluarga Anda. Jika memang libur kerja atau sedang menghabiskan waktu dengan keluarga, lupakan pekerjaan Anda untuk sejenak. Matikan smartphone yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Fokus pada pekerjaan ketika sedang menghabiskan waktu bersama keluarga hanya akan membuat mereka tidak diprioritaskan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Ngelancir di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata. Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bas FM.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: simbah, semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo melencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Di dalam hidup ini, kita harus memulai segala sesuatu yang baru. Misalnya saja, bekerja dengan lebih baik lagi, atau mulai menghasilkan sebuah karya. Jangan sampai Anda menjadi mentok di rencananya saja, tetapi tidak pernah memulai. Maka rencana jitu Anda hanya akan berakhir dengan sia-sia.
0: 96,6 Bass FM. Kata

kalau bahasa milujeng dalu kelataragan dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan dalu penikah tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM bingga sangat kaulo Gayatri engkang kajiban daraken panjenengan sedoyo wonten kalau dengan inje penikah dinten Kamis katiti Suryo 16 sasi Juli warso kali ewu 16 kalau daraken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh kali welas telu pramula semoga mbak boleh kalau dengan telu penikah penjirian paling gekono utawi atur pambagi wirujeng sage sesambetan lumantar 03-3-8-8-0-9 sage tuki lumantar WA 08-9-9-0-6-6. Semoga kita laras sesarengan gending pambuka ingkang badhe kapiyarsa.

Koro kabang sutreso, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

Sanganam kawana Mbak Safa mirjeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan. Tapo songo langkung selangkung menit wekdal wonten studio Radio Mbak Safa.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa

Dan semoga katang bahasa FM pilih penjaringan terlalu penikan lebihnya wici mungkin-mungkin tansah kali pertening gede-gede lumantar 96,6 bahasa FM Radio ini Bojonegoro. Sebelum alis monggo engkang taksi won lan andem menapa menikonji saminya wici lumantar radio bahasa FM

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelencer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Parukatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Korukatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menonjolkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, ngelancir di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Podcast FM Wilujeng dalu kulaturaken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika sampun tapus 11 langkung sekawandasa 7 menit. Wekdal wonten studio Radio Pas FM lan wancinipun kawula Gayatri nyuwun pamit rumiyin saking papan pamiringan panjenengan. Wabila kata kelentak-kelentak ini pun angin kaulah matur kaulah nyul agungin samudra pangsami matur nuwun lan milu cintalu.

Hai, selamat pagi sobat. Seperti biasanya, jumpa kembali setiap hari Jumat di informasi pagi yang selalu bikin happy ya. Tepat di, pokoknya kalau jam 6 dengerin Radio Bas FM pasti akan ada Elvi ya. Nanti beragam informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya bakal Elvi hadirkan di rumah dengan Anda semua ya sobat ya. Oke, selamat pagi sobat. Jumpa di informasi pagi ya. Silakan yang ingin bergabung di 08113052966, teleponnya di 0353885809 ya. Kita sudah di kalender ke-17 Juli 2026 nih. Semangat selalu untuk kita semuanya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021-2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo, melencer di Bojonegoro.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dulu sih saya gak percaya ya. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Bagaimana sih dipenjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro. Inilah informasinya ya, dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Ini dari kawasan Bojonegoro dong, sobat ya, Inspektorat Bojonegoro apresiasi prestasi Mas Mazva yang terpilih di ajang bootcamp anti korupsi nasional. Iya, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Inspektorat mengapresiasi prestasi pemuda asal Bojonegoro M. Faiz Khisomudin, mahasiswa asal desa Sumber Telaseh, Kecamatan Nender ini berhasil lolos seleksi ketat yang terpilih menjadi salah satu dari 50 peserta se-Indonesia dalam ajang bootcamp anti korupsi nasional sinergi integritas muda Indonesia sintesis tahun 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Irban pencegahan tipikor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi sebagai penyuluh anti korupsi paksi bangga atas terpilihnya Mas Faiz sapaan akrab M. Faiz ya atas kepesertaan dalam ajang ini. Dan selama ini Mas Faiz ini kerap mendukung kegiatan Inspektorat dan paksi Bojonegoro seperti pada ajang Patriot Integritas Muda Provinsi Jawa Timur dan Hari Anti Korupsi Sedunia Harhakordia. Harapannya Faiz bisa menjadi salah satu pemuda contoh dan pelopor terkait anti korupsi di lingkungannya dan di Bojonegoro khususnya di kalangan generasi muda, tuturnya beliau ya. Bootcamp Anti Korupsi Nasional Sinergi Integritas Muda Indonesia Sintesis ialah salah satu agenda rutin tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai pendidikan anti korupsi bagi generasi muda. Tujuannya untuk mengedukasi dan memberdayakan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia agar berperan serta dalam memberantas korupsi melalui aksi integritas yang telah dan akan dilakukan di daerahnya masing-masing. Dan kegiatan ini berfokus pada pembentukan pemimpin muda yang mampu menggerakkan budaya anti korupsi. Berbagai tahapan seleksi KPK ini mulai seleksi administrasi, wawancara daring bimtek interaktif, dan prestasi dan wawancara rencana aksi integritas sebanyak 50% perwakilan dari seluruh Indonesia bersinergi mulai 20 Juli 2026 sampai 24 Juli 2026 bertempat di Gedung Merah Putih ACLC KPK RI Bapekom PU Wilayah 4 Bandung Politeknik Setia LAN RI Jakarta. Iya, gerakan awal ini juga berkaitan dengan program edukasi kampanye serta kaderisasi agen integritas di Bojonegoro dalam jangka panjang yang juga berkomitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah sekolah perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat agar budaya jujur berintegritas dan anti korupsi semakin tumbuh serta menjadi karakter generasi muda Bojonegoro. Halo, selamat pagi Sobat Bas. Silakan yang masih belum bergabung, silakan bergabung ya di 0811-3052-966 ataupun jika boleh ditelepon 0353-885-809 ya, bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.